suara. Gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di pada pagi hari ini, teman Pro 2 di Hits in the Morning. Kita udah masuk di lagu pilihan kamu ya pagi hari ini, teman Pro 2. Dan ya, lagu pilihan kamu pagi hari ini datang dari salah satu penyanyi ya. Ini dibilang idol K-pop sih ya, teman Pro 2. Yaitu Ayu nih. Siapa nih di sini yang ngefans sama Ayu atau yang bernama asli Lee Ji-eun ini?

Setelah perilisan Good Day nih ya katanya, yaitu single utama dari album mini tahun 2010 miliknya yang bertajuk Real, dia meraih ketenaran tingkat nasional nih. Dan Good Day kemudian menghabiskan waktu selama 5 pekan berturut-turut di puncak Gaon Digital Chart Korea Selatan, dan pada tahun 2019 lagu ini menempati peringkat pertama dalam daftar The 100 Greatest K-Pop Songs of the 2010s oleh majalah Billboard-nya, teman Pro 2. Oke, jadi berkat kesuksesan dari album-albumnya di tahun 2011 juga, yaitu Real Plus dan Last Fantasy, Ayu ini juga mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan besar di tangga musik negaranya dan juga semakin memperkuat citranya sebagai dalam tanda kutip adik perempuan bangsa Korea ya, teman Pro 2. Nah, gaya musiknya ini juga semakin matang dan berkembang melalui rilisan berikutnya ya, yang menyimpang dari gaya K-pop arus utama nih dikatakannya. Jadi dirinya mengeksplorasi serta memadukan berbagai genre musik, di mana Ayu ini juga memegang kendali kreatif yang lebih besar atas musiknya ya, baik sebagai penulis lirik maupun produser rekaman, sembari secara konsisten juga mempertahankan dominasinya di tangga musik Korea Selatan nih. Kemudian pada 2020 ya, singlenya yang bertajuk 8 yang diproduseri oleh Suga ya, ini menjadi single pertamanya yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu World Digital Song Sales Billboard. Jadi selain karir musiknya juga ya, teman Pro 2, Ayu ini juga merambah ke dunia seni peran ya, membawakan acara radio dan televisi. Dimulai dengan peran pendukung dalam serial remaja populer Dream High ya di tahun 2011. Dan kemudian peran Ayu dalam My Mister di tahun 2018 dan When Life Gives You Tangerine di tahun 2025 ini menuai pujian kritis, dan dia juga meraih nominasi aktris terbaik televisi pertamanya pada penghargaan seni Baeksang ke-55 untuk serial yang pertama tadi. Oke, teman Pro 2, keren banget ya. Mungkin buat kalian yang para pecinta K-pop, kemudian yang suka nonton-nonton drakor nih ya, pasti udah gak asing sih yakin sama Ayu atau Lee Jin ini ya, teman Pro 2. Oke, dan itu tadi sedikit ya kita bahas tentang Ayu atau Lee Jin ya. Dan di lagu pilihan kamu pagi hari ini, Kiki balik lagi nih ya ke hasil votingan kita yang udah didapatkan nih ya, terutama dari Instagram kita di @rri_produsinang. Oke, jadi ada dua buah lagu ya yang datang dari Ayu ini yang bisa kalian vote, teman Pro 2, di pagi hari ini. Ada lagu Love Wins All dan juga Give You My Heart ya, yang bisa di vote. Dan di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join juga di pagi hari ini ya. Ini pada kompak nih. Ini janjian ya. Nge-vote-nya lagu yang sama nih, teman Pro 2 ya, yaitu di sini lagu dengan votingan terbanyak adalah lagu Love Wins All. Oke deh, langsung aja bakal Kiki hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune ya, teman Pro 2, di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu barengan sama Kiki di sini, dan kita sekarang udah ada di tips pagi ya di pada pagi hari ini. Dan iya, sebelumnya ya teman Pro 2, Kiki sampaikan buat kalian untuk senantiasa berhati-hati ya teman Pro 2 di hari ini, terutama ya di pagi hari ini kalau di depan RRI ya, tadi Kiki baru melihat secara langsung ya teman Pro 2, agak serem banget nih tadi kabel listrik di dekat RRI kayaknya itu ada semacam terbakar atau muncul percikan api gitulah ya teman Pro 2. So ingatkan buat kalian berhati-hati ya teman Pro 2. Buat kalian apalagi yang berada di jalan raya ya, di rumah juga mungkin ada yang rumahnya lagi padam ya listriknya juga. So stay safe buat kalian semua teman Pro 2. Ingat juga untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan iya, apalagi karena kita masih hujan juga di luar. So buat kalian yang berkendara, jangan lupa gunakan mantel buat yang menggunakan roda 2. Dan juga selalu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke? Oke, teman Pro 2. So di pagi hari ini ya, di tips pagi ini kita masuk ke pembahasan kita ya. Di sini Kiki punya sedikit tips mau Kiki bagikan ke ruangan kamu, mengutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Ini buat kalian-kalian yang mungkin sering mengalami yang namanya bibir kering ya. Ini ada sedikit tips sederhana untuk merawat bibir kering di rumah. Oke, jadi bibir kering sendiri ini merupakan kondisi yang cukup umum ya, dan dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman. Bibir bisa terasa kasar, bahkan mengelupas dan juga pecah-pecah ya. Nah, kondisi ini kalau bisa dipengaruhi oleh cuaca juga, udara yang kering juga, karena paparan sinar matahari juga. Kemudian juga bisa karena kebiasaan menjilat bibir atau kurangnya perlindungan ya pada bibir. Nah, kabar baiknya perawatan bibir kering ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang sederhana di rumah ya teman Pro 2. So, hal pertama yang perlu dilakukan ya adalah tetap jangan membiarkan bibir terlalu lama dalam kondisi kering ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa kayak, oh bibirku agak kering banget nih, coba langsung kalian gunakan lip balm atau pelembab bibir ya. Lip balm bukan berarti kayak lip balm cewek yang punya pewarna gitu. No, gak harusnya kayak gitu. Bisa kayak semacam-semacam oil atau kayak balm-balm macam vaseline kayak gitu teman Pro 2, dan itu bisa digunakan secara teratur ya. Perlu untuk pelembab itu bisa mengurangi kehilangan kelembapan dari permukaan bibir. Nah, selain menggunakan pelembab, bisa juga kalian minum air tentunya secara teratur ya. Ini penting banget juga nih. Jadi tubuh kita itu membutuhkan cairan yang cukup ya, supaya berbagai fungsi tubuh itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalian bisa membawa botol air saat beraktivitas ya. Ini juga bisa membantu membangun kebiasaan minum secara rutin. Kemudian teman Pro 2, sebenarnya tadi Kiki udah mention ya, jadi penyebab bibir kering ini bisa juga terjadi karena sering menjilat bibir ya. Biasanya kita lakukan itu tanpa sadar ya teman Pro 2. Nah, dan tapi ya teman Pro 2, kebiasaan ini memang bisa membuat bibir semakin kering ya ketika air liurnya menguap. Jadi sebaiknya gunakan pelembab bibir ya ketika bibir terasa kering. Kemudian ada kebiasaan menggigit bibir yang atau menarik kulit bibir yang mengelupas, ini juga bisa menyebabkan iritasi ya. So jika terdapat bagian bibir yang kering, itu lebih baik gunakan pelembab biarkan kulitnya itu pulih secara alami ya teman Pro 2. Kemudian sinar matahari, angin dan udara yang kering juga bisa mempengaruhi kondisi bibir. Dan sebelum keluar rumah, gunakan juga pelembab bibir tadi dan berikan perlindungan yang sesuai juga dengan kondisi lingkungan kalian.

0: sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Pro 2, itu tadi kita dengarkan satu lagu yang datang dari Afgan ya, dengan Touch Me, yang hadir di ruang dengar kamu. Dan tadi ya Kiki udah bagikan sedikit tips sederhana untuk merawat bibir kering di rumah nih. Jadi ya memang perawatan bibir itu gak perlu dilakukan dengan banyak produk ya. Kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti menggunakan pelembab, minum air secara teratur dan banyak ya teman Pro 2, dan juga melindungi bibir dari lingkungan, ini bisa membantu menjaga kondisinya. Tapi ya teman Pro 2 perlu diingat juga, kalau misalnya bibir keringnya itu gak kunjung membaik, bahkan ada muncul sering berdarah, mengalami luka, atau disertai keluhan lain, sebaiknya kalian dianjurkan untuk periksa ya ke tenaga kesehatan ya, supaya dengan mengetahui penyebabnya perawatan bisa dilakukan secara lebih tepat. Oke, so itu dia teman Pro 2 sedikit tips ya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Sekali lagi mengutip dari laman website kita di rri.co.id. Oke deh, dan selain ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, hingga jam pukul 9 kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah, bakal membahas tentunya peringatan yang jatuh tepat di hari Minggu ini ya, bertepatan tanggal 27 September 2026. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Coldplay dengan Adventure of a Lifetime.

0: Hits in the Morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pada pagi hari ini ya. Kita sekarang udah ada di hari ini dalam sejarah nih, teman Pro 2 ya. Dan oke, dan juga teman Pro 2 di hari ini dalam sejarah ya. Ternyata nih bertepatan di tanggal 27 September ini ada hari peringatan Hari Pariwisata Sedunia. Oke, jadi kita bakal bicarain soal Hari Pariwisata Sedunia ini ya, teman Pro 2. Jadi sedikit tentang Hari Pariwisata ini. Sejak tahun 1980, Organisasi Pariwisata Dunia atau UN Tourism ya, teman Pro 2, ini merayakan Hari Pariwisata Sedunia setiap tanggal 27 September tentunya. Dan hari ini dipilih karena pada hari yang sama di tahun 1970 ya, di satu dekade sebelumnya, anggaran dasar UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia ini dirancang. Perancangan anggaran dasar ini dianggap sebagai tolak ukur pariwisata dunia, dan tujuan atas peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran pariwisata di komunitas internasional dan untuk menunjukkan dampak pariwisata akan nilai sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi dunia nih, teman Pro 2. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 di Istanbul, Turki pada Oktober 1997, Majelis Utama UNWTO juga memutuskan untuk menunjuk satu negara setiap tahunnya untuk menjadi rumah ya, atau tuan rumah, dan bertindak sebagai rekan organisasi dalam perayaan Hari Pariwisata Dunia. Tahun 2015, Burkina Faso menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pariwisata Dunia juga, teman Pro 2. Oke, dan kita tentunya masih bakal membahas info lengkapnya ya, teman Pro 2, bakal kehadirkan ke ruang dengar kamu seputar Hari Pariwisata Sedunia di 27 September bertepatan di hari ini. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng sama Kiki di sini.

0: Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Kedua, juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke teman Pro 2, kita masih di pada pagi hari ini ya. Di hari ini dalam sejarah, seperti yang tadi Kiki udah spill juga, hari ini di hari Minggu ini ya, bertepatan di tanggal 27 September 2026 ini, itu ada peringatan Hari Pariwisata Sedunia ya. Jadi ini peringatan global nih, atau dalam bahasa Inggris adalah World Tourism Day ya. Dan kalau tadi udah membahas sedikit tentang kilas balik terciptanya, terbentuknya, atau dicetuskannya Hari Pariwisata ini ya teman Pro 2. Nah, jadi di tahun 2026 ini tema utama ya untuk hari peringatannya, tema globalnya itu adalah digital agenda dan artificial intelligence to redesign tourism ya teman Pro 2. Digital agenda and artificial intelligence to redesign tourism, atau agenda digital dan kecerdasan buatan untuk mendesain ulang pariwisata nih. Nah, fokus utamanya yaitu memanfaatkan teknologi modern dan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence tadi, atau AI, untuk memahami wisatawan, memperkuat promosi, serta memperluas jangkauan destinasi secara inklusif dan berkelanjutan dengan manusia tetap menjadi sebagai pusatnya. Nah, kemudian kita bicara tentang makna dan tujuan peringatan ini ya, apalagi tentunya yang sesuai dengan tema globalnya tadi, yaitu digital agenda and artificial intelligence to redesign tourism. Jadi bicara tentang transformasi digital di dalamnya ya, di mana ini untuk mendorong sektor pariwisata untuk bisa beradaptasi dengan teknologi ya, tanpa menciptakan ketimpangan antar destinasi. Dan juga ada makna berikutnya, yaitu tentang inklusivitas dan keberlanjutan, di mana ini untuk memastikan inovasi digital membantu memperkuat keberlanjutan lingkungan serta memberdayakan komunitas lokal dan pelaku usaha kecil.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 ya, di penghujungnya hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2, di pagi hari ini sore yang tadi Kiki sampaikan, kita membahas tentang Hari Pariwisata Dunia Sedunia ya 2026, yang mana temanya di tahun itu ya, tahun ini yaitu Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism, atau Agenda Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Mendesain Ulang Pariwisata. Jadi fokusnya ini untuk memanfaatkan teknologi modern dan juga AI ya, untuk memahami wisatawan, memperkuat promosi tadi, dan juga memperluas jangkauan destinasi secara inklusif dan berkelanjutan dengan manusia tetap menjadi pusatnya.

Oke teman Pro 2, so itu tadi ya info yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan ya dari tema tadi ya juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tema tahun ini juga bukan tentunya bukan sekedar sesuatu yang diperingati oleh sektor pariwisata ya, tapi ini juga menjadi tantangan yang harus dijawab oleh sektor pariwisata ya, karena tentunya untuk menciptakan pariwisata yang lebih cerdas tadi, kemudian inklusif dan juga berkelanjutan ya, dan juga ini melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, penguatan keterampilan dan juga perbaikan cara destinasi dialami dan dikelola. Oke deh, dan selain ini ya teman Pro 2, ini ada masih berkaitan juga dengan pariwisata ya, karena setelah ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Kiki tentunya bakal ajak kamu buat jalan-jalan keliling-keliling ya teman Pro 2, kita jalan-jalan di Jelajah Weekend Pro 2 ya di pada pagi hari ini. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di sepanjang pagi hari ini kita udah masuk ke Jelajah Weekend Pro 2 ya. Tentunya kita membahas seputar budaya dan juga pariwisata. Oke, so di weekend kali ini ya, di hari Minggu ini yang sekarang kalau di Sintang ya, di luar udah agak mulai cerah langitnya, walaupun ya memang kita masih agak tertutup entah ini awan mendung bercampur kabut asap ya teman Pro 2. Tapi ya memang untuk udaranya sendiri udah terlihat lebih jernih ya, lebih clear gitu di luar. So ya tetap stay safe teman Pro 2, sekali lagi jaga kesehatan kalian ya. Masih gerimis juga di luar, so buat kalian apalagi yang akan keluar rumah, bisa sedia payung sebelum hujan, atau buat kalian yang akan menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa juga untuk disiapkan mantelnya nih teman Pro 2. Oke, so di Jelajah Weekend Pro 2 kali ini ya teman Pro 2, Kiki mau ajak kalian berkelana, berjalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke Kelenteng Kuan Tie Miao di Pangkal Pinang ya. Ini warisan 181 tahun yang dibangun penambang timah Tionghoa Hakka. Oke teman Pro 2, jadi ya ini Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Jadi dikatakan di Jalan Mayor Muhyiddin, pusat kota Pangkal Pinang, ini berdiri sebuah kelenteng yang usianya itu sudah melampaui 180 tahun. Udah lama banget nih ya teman Pro 2. Dan Kelenteng Kuan Tie Miao ini dibangun pada tahun 1841 dan diresmikan pada 1846, 5 tahun setelahnya ya. Dan keduanya terjadi di tangan kelompok yang sama, yaitu para penambang timah Tionghoa Hakka yang datang ke Pulau Bangka sejak abad ke-18 untuk bekerja di tambang-tambang timah di bawah pemerintahan kesultanan lokal maupun Belanda. Nah, kelenteng ini ya teman Pro 2 juga jadi salah satu penanda awal permukiman Tionghoa di Pangkal Pinang yang keberadaannya bahkan tercatat dalam dokumen resmi pemerintahan Belanda, Algemeen Verslag der Residentie Banka Overheid Jaar 1850 ya teman Pro 2. Dan dari catatan itu diketahui bahwa di distrik Pangkal Pinang ini sudah berdiri kelenteng yang disebut Kuan Tie Pio. Nama awal bangunan ini sebelum berganti dua kali hingga akhirnya menjadi atau dikenal sebagai Kuan Tie Miao ini. Oke, jadi ritual yang berlangsung di kelenteng ini juga khususnya Pot Ngin Ban. Ini keliling kota yang dilakukan pada hari ke-13 ya, di bulan kelima kalender Imlek, yang diklaim juga sebagai satu-satunya ritual dari jenis ini di seluruh Indonesia. Oke, dan kita bahas sedikit lagi nih ya tentang kelenteng Kuan Tie Miao ini. Jadi masyarakat Tionghoa ya, dikatakan terutama dari suku Hakka, ini mulai masuk ke Pulau Bangka pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I, itu antara tahun 1724 hingga 1757 Masehi untuk bekerja sebagai penambang timah. Mereka ini datang membawa kepercayaan dan tradisi dari tempat asal mereka, dan salah satu wujud nyata dari itu adalah kelenteng yang mereka bangun sebagai pusat ibadah dan kegiatan komunitas ini. Kelenteng ini sudah berganti nama 3 kali ya, seperti yang Kiki sampaikan tadi. Awalnya bernama Kuan Tie Pio, kemudian pada masa Orde Baru diubah menjadi Kelenteng Amal Bakti pada 1980. Lalu pada 1998

1946 Masehi. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal ajak kamu untuk mengenal lebih lagi ya tentang Kelenteng Kuan Tie Miao di Pangkal Pinang ini ya. Sekaligus kita jalan-jalan dan lebih mengenal budaya dan pariwisata Nusantara ya, teman Prodo tentunya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

Bagikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya, dan kita masih jalan-jalan nih ya. Tadi juga barusan kita udah dengerin lagu Jalan-Jalan. Alias Rollerblade ya, dari Nona yang udah hadir ke ruang dengar kamu nih. Oke, kita masih jalan-jalan ke Kelenteng Kuantie Miao di Pangkal Pinang ya, teman prod gue yang usianya udah lebih dari 180 tahun nih. Udah lama banget. Oke. Jadi ya teman prod gue, kita masih membahas juga tentang kelenteng ini ya. Kita juga tentunya harus mengenal dulu ini ya, kelenteng ini seperti apa gitu. Nah, kelenteng yang satu ini itu berdiri di atas lahan seluas 12,5 x 24 meter dengan arsitektur bergaya Tionghoa klasik didominasi warna merah dan kuning. Dan juga ya teman pro 2, dikatakan di puncak bagian tengah bangunan itu terdapat lingkaran hitam putih sebagai simbol yin and yang ya, atau yin dan yang, yang dipadukan dengan pakua sebagai ciri khas Taoisme yang melambangkan keseimbangan dan keberuntungan. Di bagian dalam ada aroma hio yang selalu hadir juga sebagai bagian dari aktivitas ibadah harian. Di dalam kelenteng ini juga tersimpan 13 arca dewa dengan Kuan Tie sebagai dewa utama. Kuan Tie ini adalah figur jenderal besar dalam sejarah Tiongkok ya, yang kemudian didewaikan sebagai dewa perang, kesetiaan, dan keadilan. Nah, sebelum menyembah dewa-dewa, umat Konghucu katanya terlebih dahulu menyembah Tian, yaitu Tuhan yang di langit yang posisinya ditandai dengan baskom besar berwarna perak kekuningan dengan dua naga di kiri dan kanannya. Kemudian teman pro 2 yang paling menonjol juga nih ya, dikatakan secara budaya adalah ritual Pot Ngin Ban tadi ya, yang udah Kiki sempat mention juga ya. Ini merupakan sebuah sembahyang ritual dengan prosesi keliling kota Pangkal Pinang yang dilakukan pada hari ke-13 bulan ke-5 kalender Imlek atau pada hari lahir Pangeran Kuan Pin. Menurut sejarawan setempat, ini adalah satu-satunya ritual yang seperti ini ya dari seluruh kelenteng yang ada di Indonesia. Kelenteng ini juga aktif menjadi pusat kegiatan saat Imlek, termasuk juga sembahyang Sam Sip Fu yang tepat pada pukul 23.00 ya saat pergantian tahun baru Imlek, serta sembahyang rebut sebagai sedekah untuk leluhur yang sudah meninggal. Nah, selain dimensi religiusnya ya teman pro 2, kelenteng ini juga dikatakan dikenal dengan semangat keterbukaannya. Masyarakat di sekitar dari berbagai latar belakang agama kerap menerima bantuan dari pengelola kelenteng, dan kawasan sekitar kelenteng menjadi ruang sosial yang hidup terutama saat perayaan-perayaan besar Tionghoa. Menarik ya teman pro 2. Nah, kita udah membahas nih ya dari sejarahnya kelenteng ini berdiri, kemudian ya kita udah ada bayangan sedikit lah ya tentang daya tarik utama dari kelenteng Kuan Tie Miao ini. Nah, terus jadi bertanya-tanya dong ya, kalau mau ke sana gimana nih aksesnya? Nah, jadi kelenteng Kuan Tie Miao ini berlokasi di Jalan Mayor Muhyiddin, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tepat di pusat kota ya. Jadi mudah banget nih buat dijangkau dari berbagai titik di Pangkal Pinang. Kalau dari Bandara Depati Amir nih ya, kalau baru nyampe nih di Pangkal Pinang ya teman pro 2, perjalanan ke kelentengnya ini membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit aja nih ternyata ya. Ini menggunakan kendaraan pribadi maupun taksi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 juga bisa diparkir di sekitar kawasan kelenteng ini. Ojek dan angkutan kota juga tersedia di Pangkal Pinang sebagai alternatif transportasi. Tuh, berarti kalian nih teman-teman pro 2 yang mungkin mau berkunjung ke Pangkal Pinang ya, teman pro 2 mungkin bisa juga mengunjungi ya salah satu tempat di Pangkal Pinang ini, karena ini menarik banget ya, kelenteng Kuan Tie Miao ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita udah ada di penghujungnya jelajah weekend Pro 2 nih ya di weekend kali ini. Dan iya, tadi kita udah jalan-jalan dikit ke Kelenteng Kuan Tie Miao di Pangkal Pinang ya. Ini kelenteng berusia 181 tahun nih yang dibangun oleh penambang timah Tionghoa Hakka. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, dan sekali lagi infonya Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Nah, kelenteng Kuan Tie Miao ini ya juga cocok nih ya tentunya teman Pro 2 buat kalian yang mungkin kalau berwisata ke sana juga pengen kayak lebih memahami tentang Bangka Belitung ya, dari sisi sejarahnya dan juga keberagaman budayanya. Oke deh, di penghujung sepada dan juga jelajah weekend Pro 2 kali ini ya, Kiki harus pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu, karena selain ini juga bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu di santai siang ya, tentunya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Thank you banget teman Pro 2, sekali lagi jangan lupa untuk tetap stay tune, jaga juga kesehatan kalian teman Pro 2 ya, di cuaca yang masih mendung-mendung juga nih di Sintang, Kiki harap kalian selalu berhati-hati di jalan ya teman Pro 2. Kiki doakan semoga selamat sampai di tujuan. Oke, dan Kiki bakal menyapa-nyapa kamu lagi di hari-hari berikutnya, so tetap stay tune ya teman Pro 2 barengan sama kita di sini.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Tias akan temani kamu dengan rangkaian informasi ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia iptek. Di sini ada seluruh awak kru 13 dari 3 badan antariksa tiba di Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Nah, keempatnya ini akan menjalani persiapan akhir misi SpaceX Crew 13 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Dan mengutip dari NASA, Minggu 27 September 2026, mereka adalah astronot NASA Jessica Watkins dan Luke Delaney, astronot badan antariksa Kanada Joshua Kotrick. Nah, ini mereka juga ditemani kosmonaut Roscosmos Sergei Teteryatnikov ya, teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kontingen Jawa Timur merebut 3 gelar juara nomor head-to-head kejuaraan nasional Arung Jeram 2026. Kemenangan tersebut diraih kontingen Jawa Timur melalui kategori senior putra under 23 putra serta under 19 putra. Perlombaan ini berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali pada hari Sabtu 26 September 2026 dan seluruh atlet menghadapi arus deras dan tantangan buoyan pada 6 kategori perlombaan perahu karet tersebut. Tim Jawa Timur menjuarai kategori senior putra setelah mencatatkan waktu tempuh 1 menit 55,280 detik. Mereka kembali mengamankan posisi teratas nomor under 23 putra melalui catatan waktu 1 menit 32 detik.
0: Info Pro 2.
1: Inilah sebuah atlet Semang Pro 2 masih datang dari dunia olahraga. George Russell merasa kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan pada Sabtu 26 September 2026. Pembalap Mercedes itu menyebut akhir pekannya luar biasa setelah meraih pole dan mempertahankan kemenangan hingga finish. Russell memulai balapan di sirkuit kota Baku dari posisi terdepan. Pembalap Inggris itu berhasil mempertahankan keunggulan hingga garis akhir untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini. Kemenangan tersebut memangkas jaraknya dengan Kimi Antonelli di puncak klasemen pembalap dari 81 menjadi 66 poin. Russell sebelumnya meraih kemenangan terakhir pada Grand Prix Austria yang berlangsung pada bulan Juni lalu.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini di edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. Dan nantinya masih akan hadir untuk rangkaian informasi dan hiburan lainnya ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Bobo lagu ya sebagai pembuka kebersamaan kita di Santai Siang. So tadi lagunya ada dari Tiffany Kenanga ya sebagai pembukanya dengan Kata Siapa. Lalu ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan yang terakhir yang baru aja tadi kita dengerin Naikilah dengan Main-Main Gue. So buat teman Pro 2 yang mau diputarkan ya lagu yang ada di playlist kita di hari ini, bisa langsung cek aja ke stories Instagram di @RRI_Pro2Sinta. Dan di sini ya teman Pro 2 udah ada yang request lagunya Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Ada juga yang request lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua nih teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau diputarkan juga lagunya, bisa langsung join aja nih ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Tapi sebelum itu aku putarin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 ya, buat menemani santai siang kamu di siang hari ini ya teman Pro 2 menjelang siang. Semoga apapun segala aktivitas kamu dilancarkan ya. Dan buat yang lagi di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Langsung aja aku puterin Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke, Teman Pro 2 tadi sudah diputarkan ya lagu requestan Teman Pro 2 nih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Ada Akbar Chaloy featuring Mingse dengan Astaga Bercanda, ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, lalu ada juga Tulus ya dengan Teh Hijau.

Oke, teman Pro 2 langsung aja. Di sini ada teman Pro 2 yang request lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi dan juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan nih ya. Langsung aja aku puterin ya teman Pro 2 requestan kamu untuk di Pro 2 Hitlist Indonesia ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia nih, dan masih ada satu buah lagu yang di request sama teman Pro 2 sebagai penutupnya ya, dengan Sal Priadi, Foto Kita Blur nih. Nantinya aku akan putarkan dan aku informasikan sekaligus ya teman Pro 2, nantinya akan hadir juga Pro 2 Hitlist Internasional di pukul 11 hingga jelang azan zuhur nih teman Pro 2. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Request time Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Hey!

Kalau kita mau Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dan tadi sudah ada beberapa buah lagu sebagai pembukanya. Dan di sini udah ada teman Pro 2 yang request lagunya. Lagunya Gracie Abrams dengan Good Reason ya teman Pro 2. Dan aku informasikan juga ya, untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan di pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan hadir lagu religi islami kerana dengar kamu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Mama Bro 2 balik lagi. Masih di santai siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: hujan es. Hujan es, hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga di Santai Siang kali ini. Dan tadi kita udah ikuti ya untuk UMKM Connect dengan kuliner Indonesia menarik perhatian dunia. Saatnya di Gaspol ini ya teman Pro 2, kita mau bahas tentang drama 5 gol yang warnai kemenangan Spanyol atas Inggris. Dikutip dari laman antaranews.com, drama 5 gol ini mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London pada Sabtu waktu setempat. Dan teman Pro 2, Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Kemenangan membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya kekalahan membuat Inggris berada di posisi ketiga. Spanyol dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit melalui gol Lamine Yamal yang memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Inggris sehingga skor berubah menjadi 1-0. Spanyol juga sempat kembali membobol gawang Inggris melalui upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres, akan tetapi tidak disahkan wasit karena offside nih teman Pro 2. Nah, skuad asuhan Luis de la Fuente ini kembali menciptakan peluang setelah Lamine Yamal memberikan umpan untuk Dani Olmo, akan tetapi bola masing melenceng dari gawang nih teman Pro 2. Inggris juga sempat berhasil ya menyamakan kedudukan pada menit ke-36 setelah umpan Jude Bellingham dapat dikonversikan menjadi gol oleh Anthony Gordon sehingga skor kembali sama kuat dengan 1-1. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang 5 gol ini yang warnai kemenangan Spanyol atas Inggris. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sobat BMKG, kembali lagi dalam tayangan informasi perakhiran cuaca selama satu pekan ke depan untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau tanggal 27 September hingga 3 Oktober 2026. Bersama saya Yusuf Fani, mari disimak informasi selengkapnya. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu pekan ke depan diperkirakan cerah berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada tanggal 27, 28, 29 September dan 1 Oktober yang dapat terjadi di beberapa wilayah. Selanjutnya untuk indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan, dalam satu pekan ke depan secara umum berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar untuk di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Kami menghimbau agar sobat tidak melakukan pembakaran lahan secara masif yang berpotensi menyebabkan kabutlah, kemudian menggunakan masker saat hendak beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga jarak aman di saat berkendara apabila jarak pandang menurun. Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis pada dasar yang 3 bulan September, untuk Kabupaten Sintang dan Sekadau, secara umum tidak terdapat adanya peringatan potensi kekeringan meteorologis. Namun kami menghimbau agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan agar hendaknya menghemat cadangan air. Demikian informasi perakhiran cuaca selama satu pekan ke depan untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Jangan lupa terus mengupdate informasi cuaca terkini pada platform resmi media sosial BMKG yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh tentunya secara gratis di Play Store maupun App Store. Selalu ikuti update cuaca khusus wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau di Instagram @bmkgsintang dan website stang@stripsintang.bmkg.go.id. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat.

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga, dan masih ngobrolin drama 5 gol yang warnai kemenangan Spanyol atas Inggris. The Three Lions dapat membalikkan kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-40 ya, melalui gol yang dicetak oleh Harry Kane setelah menerima umpan dari Nico Aureli. Memasuki babak kedua, Inggris mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan memiliki peluang untuk memperlebar keunggulan setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti nih teman Pro 2. Meskipun begitu ya, eksekusi penalti Harry Kane gagal berbuah menjadi gol sebab tendangan yang ia lepaskan masih membentur mistar gawang Spanyol nih. Dan Spanyol berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-60 setelah umpan dari Dani Olmo dapat disambut oleh Alex Baena dan berbuah menjadi gol sehingga skor berubah menjadi 2-2. Dan La Roja dapat kembali unggul setelah penyelesaian akhir Mikel Oyarzabal tak dapat dibendung kiper Inggris James Trafford dan membuat skor berubah menjadi 3-2 pada menit ke-74. Dan pada waktu yang tersisa ya teman Pro 2, Inggris terus berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga laga usai skor 3-2 untuk kemenangan Spanyol tetap bertahan.

laga pertandingan grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London pada Sabtu waktu setempat. Dan semoga kedepannya juga dari Inggris dan juga Spanyol bisa sama-sama mencetak skor lebih lagi ya teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

satu buah lagu dari Virgon dengan Tak Setara ya Taman Pro 2. Dan nantinya Taman Pro 2 kita akan ikuti untuk Top 20 Indonesia bersama Pro 2 RRI Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Nah, jadi spill the tea.
6: Ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
7: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: kenal seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua.

Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.

juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong?

0: mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk lomba sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2000 Sekali.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Jus

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

0: Dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
1: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
1: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tour dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: juga di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Tres
1: Eto. Number 14.

0: 8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue lah, The Chris Andaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di Intro Show Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: menarik banget teman produk faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move onnya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elandem Krisnandero sending off the air and have a great great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye bye.
1: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan,

97.7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat sore, Tapra 2. Selamat bergabung sama kami di Proud 2 RRI Sintang ya. Kita hentakan dari lagu miliknya Kotak dengan Terbang ya. Setelah segmen Top 20 ya, untuk International Top 20 tepatnya di hari Minggu ini, Rudy kembali nyapain kamu, temenin kamu di Proud 2 sampai pukul 20 nanti. Ya, happy weekend buat semuanya. Weekendnya kemana kalian hari ini? Dan apakah bisa pergi jauh atau enggak? Ya, secara kita kan tadi pagi Sintang diguyur hujan ya. Bukan cuma Sintang doang ternyata teman-teman ya. Di luar Sintang juga hujan, kayak di Kabupaten Sekadau. Nah, itu juga hujan. Nah, Sintang di apa ya? Pagi kayaknya subuh lah ya diguyur hujan. Itu luar biasa. Ya, luar biasa happy banget teman-teman. Ini cukup deras dan tentunya kamu juga sepertinya wajib untuk memantau perakiran cuaca, dan kita juga akan share juga nanti sore ya untuk update perakiran cuaca karena sudah mulai masuk ke musim hujan teman-teman. Katanya sih begitu ya. Ada informasi-informasi ringan akan kita hadirkan menemani kamu di Pro 2 di segmen sore ceria ini. Nikmatin lagu-lagu santai kita hadir. Pro 2. Jaga keselamatannya.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita masih di Perahu 2. Kita nyapain kamu nih di Perahu 2 di sore ini. Kamu tahu teman Perahu 2 atau enggak tahu atau belum tahu? Ya makanya aku kasih tahu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini resmi membuka Wonderful Indonesia Gastronomi ya, yang disingkat dengan WIX 2026 di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Sabtu ini. Jadi untuk memperkuat posisi gastronomi Indonesia sebagai daya tarik pariwisata dan memperkenalkan kekayaan kuliner lokal ke tingkat internasional, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan jika WIX ataupun Wonderful Indonesia Gastronomi memasuki tahun kedua penyelenggaraan dengan mengusung tema Forum Local Roots to Global Reconnection dan menempatkan Solo serta Yogyakarta sebagai pusat rangkaian kegiatan. Ia menyampaikan jika pilihan Solo dan Yogyakarta berkaitan dengan kekuatan kedua daerah tersebut sebagai pusat kebudayaan Jawa, termasuk tradisi keraton, pasar, warung, kerajinan hingga perkembangan kuliner kontemporer. Jadi untuk dia, ya menurutnya gastronomi Indonesia berkaitan dengan cita rasa makanan dan juga cerita, sejarah manusia, tradisi dan tempat yang membentuk pengalaman wisata. Rangkaian utama Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 berlangsung pada 26 September hingga 4 Oktober mendatang di Solo dan Yogyakarta. Kegiatan ini antara lain meliputi Week Store and Forum, Artisan Market, Kuliner Festival, Indonesia Restaurant Month, serta kolaborasi antar koki. Kemenpar juga mengundang 18 perwakilan media dan tastemakers termasuk 13 peserta internasional dari sejumlah media dan lembaga gastronomi seperti Forbes Travel Guide, La Little, The Words, dan CNN International. Penyelenggaraan WIX 2026 berlangsung di tengah meningkatnya pengakuan internasional terhadap gastronomi Indonesia. Indonesia memperoleh New Destination Champions Award 2026 dari La Liste. Serta sementara itu, dua restoran Indonesia, ada August dan Le Cavore NXT, mencatat peningkatan posisi dalam daftar Asia 50 Best Restaurant 2026. Widianti mengatakan jika pemerintah ingin mengaku, lebih tepatnya ingin pengakuan tersebut dapat membuka peluang bagi pasar baru, kemitraan, investasi dan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah asal gastronomi.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu di Pro 2 sore ini. Ini kita lanjut tentang Asian Games 2026 ya, di minggu ini. Update terbaru untuk tim Pokemon United Indonesia melaju ke final Asian Games 2026. Tim Nasional Esports Indonesia melaju ke babak final nomor Pokemon Unit gitu ya. Pokemon Unit Asia Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal di IC Sky Hall Jepang ya. Pada game pertama, Filipina sempat mendominasi jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada Malaysia. Namun tim Merah Putih mampu bangkit pada menit-menit akhir untuk mengalahkan kemenangan ya. Untuk mengamankan kemenangan pada game pembuka. Momentum kemenangan berlanjut pada game kedua. Indonesia tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Filipina sempat memberikan perlawanan untuk menjaga peluang, tetapi Indonesia mampu mempertahankan keunggulannya hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Hasil ini memastikan Indonesia melaju ke partai final, sementara Filipina ini harus puas dengan medali perunggu. Yuda mengatakan jika timnya tetap menghadapi sejumlah kesulitan karena Filipina merupakan lawan yang kuat. Di babak final, Indonesia akan menghadapi Jepang yang sebelumnya mengalahkan Korea Selatan. Menghadapi partai puncak, Yuda mengatakan jika setiap pemain ini harus menjalankan perannya masing-masing dan mengandalkan strategi serta draft yang telah disiapkan oleh pelatih. Ia menambahkan jika kondisi prima seluruh pemain akan menjadi salah satu hal yang harus dijaga untuk menghadapi Jepang di final. Sebelumnya mencapai semifinal Indonesia tergabung di grup B bersama Singapura dan Hong Kong. Tim Merah Putih mengalahkan Singapura dengan skor 2-1, kemudian menundukkan Hong Kong dengan skor yang sama untuk melaju ke perempat final. Pada babak perempat final, Indonesia tampil lumayan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu pernah mendengar tentang pohon engkabang? Pohon yang satu ini dikenal dengan sebutan tengkawang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Pohon asli hutan Kalimantan ini juga punya nama lain loh, yang tidak kalah populer, yaitu meranti. Tapi, apa sih yang membuat pohon ini begitu istimewa? Ternyata, buah tengkawang menyimpan potensi luar biasa. Biji dari buah ini adalah sumber minyak alami yang bisa diolah menjadi mentega, sabun, produk farmasi, hingga skincare. Wah, keren kan? Tengkawang tumbuh subur di hutan hujan tropis, tapi sayangnya keberadaan tengkawang di alam liar semakin terancam oleh pembalakan liar dan juga eksploitasi. Nah, menjaga kelestarian tengkawang bukan hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat besar.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu.

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Perahu 2 di sore ini ya, pukul 16 lewatnya 50 menit. Kita ngomongin seputar ramainya pesta pora. Kan lagi, emang lagi tanggal-tanggalnya ya teman-teman ya. Gimana penyanyi dangdut Indonesia, wah ya, Indo Daltista, memberikan kejutan kepada para penonton pesta pora 2026 hari kedua dengan mengajak sang suami Adam Suseno naik ke atas panggung di Gambir Expo dan Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta pada Sabtu malam. Ia membuka penampilannya dengan membawakan sejumlah lagu, di antaranya Buaya Buntung, Masa Lalu, dan Keong Racun, termasuk yang penting Happy. Suasana kemudian berubah ketika Inul membawakan lagu Sendu Always Remember Us This Way milik Lady Gaga. Jadi setelah lagu itu ya, ia menyampaikan terima kasih kepada Adam yang selama ini setia mendampinginya. Tak lama kemudian Adam muncul ke atas panggung sambil membawakan gitar. Penonton pun sontak terkejut melihat sosok ikonik dengan kumis tebal yang menjadi ciri khasnya tersebut. Momen romantis ini kemudian berubah jenaka. Inul lebih dulu mengatakan terima kasih ya sayangku begitu kepada Adam. Lalu ia minta sang suami memberikan komentar kepada penonton. Namun bukan yang berikan ucapan romantis, Adam justru bertanya kepada penonton, "Udah makan belum?" Jawaban Adam sontak mengundang gelak tawa penonton. Ia pun, Inul pun kembali meminta Adam memberikan komentar. Setelah didesak oleh sang istri, Adam akhirnya mengatakan, "Terima kasih sayang." Setelah momen itu, Adam meninggalkan panggung dan Inul kembali melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan WhatsApp dari Fornal Blanc, The Final Countdown hingga Kicamania. Festival Musik Pesta Pora 2026 kembali digelar selama 3 hari pada 25 hingga 27 September 2026 dengan menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Mengusung konsep One Stop Celebration, Pesta Pora tidak hanya menawarkan pertunjukan musik, tapi juga menghadirkan beragam pengalaman hiburan yang memungkinkan pengunjung berpindah dari satu panggung dan aktivitas ke pengalaman lainnya selama festival berlangsung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman terbaik.

0: pukul 17 lewatnya 19 menit di Pro 2 sore ini. Kita masih menyapa kamu dan tentunya selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya. Semangat untuk berbagai aktivitasnya, tapi sepertinya harusnya gitu ya di jam segini udah masuk ke jam pulang ya teman-teman ya. Pulang bekerja gitu ya. Terus karena weekend juga teman-teman tentunya sudah pada di rumah ya. Tapi buat yang lagi di jalan, hati-hati untuk teman Pro 2 semuanya. Utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Semakin sore pandangan, jarak pandang juga tentunya semakin susah untuk melihat lebih jauh. Jadi tetap berhati-hati untuk teman Pro 2 semuanya. Kemudian kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk info Pro 2 ya, informasi lebih tepatnya informasi ringan ya, informasi terkait dengan perakiran cuaca. Perakiran cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini edisi tanggal 27 September 2026 pada Minggu meliputi Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, selanjutnya Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyembung Tengah, Ulak Jaya, Bading Kota, Tertung, Kelurahan Munggobanto, Kelurahan Teluk Lansam, Sungai Ana, Kelurahan Mertiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Kelurahan Jelara 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan ya diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya hampir keseluruhan dari Kelurahan Kampung Ladang sampai dengan Kelurahan Kebiau Baru ya. Dan ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga esok hari di tanggal 28 September 2026 tahun 2. Jadi jika kamu berencana ingin berpergian di malam hari ini ya, atau ingin kumpul dengan teman-teman, jangan lupa untuk selalu siapkan jas hujan kalian ataupun mantel hujan kalian tahun 2. Lagu islami nanti kita hadirkan ke ruangan kamu di pukul 17 lewatnya 25 menit. Nah, sekarang lagu-lagu santai kita kasih dulu buat kamu. Azan Maghrib jatuh pukul 17, lewatnya 32 menit. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
4: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu di Produ 2 ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Produ 2 dimanapun kamu berada. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, tentunya untuk teman Produ 2. Lagu Islami masih kami hadirkan ke ruangan kamu, namun kami meminta waktu sejenak ya. Rudy meminta waktu sejenak untuk teman Produ 2. Ada informasi terkait dengan perakhiran cuaca di hari ini, edisi tanggal 27 September 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Informasi peringatan cuaca dari BMKG SIG.
7: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 27 September 2026 pukul 17.12 WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Tempunak, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Sepauk, Kelam Permai, Binjai Hulu.
2: Teman terbaik kamu.

0: terus belajar. Juga
1: kalau dalam belajar itu, setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 18 hingga pukul 20 kembali menyapa kamu di Pro 2. Malam hari ini untuk segmen kita, kultur kita, ngomongin soal sejarah dan sosial budaya yang tentu menarik untuk kamu simak ya, tentang 159 tahun perjalanan kereta api Indonesia. Tidak hanya soal membawa penumpang begitu ya, dari satu kota ke kota-kota lainnya. Ternyata di balik jalur rel yang membentang dari barat hingga timur Indonesia, kereta api ikut menjadi bagian dari perubahan wajah kota, pergerakan aktivitas masyarakat sekaligus membuka konektivitas antar wilayah. Sekarang perannya ya semakin berkembang. Stasiun yang dulu identik sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang mulai bertransformasi menjadi ruang yang mempertemukan transportasi, aktivitas ekonomi, hingga perkembangan kawasan. Fenomena ini sebenarnya telah lebih dulu terlihat di berbagai kota besar dunia. Tokyo, London, dan Paris menjadi kawasan sekitar stasiun sebagai pusat aktivitas perkotaan dengan mengintegrasikan transportasi publik, kawasan bisnis, hunian, perdagangan, hingga ruang publik. Konsep tersebut dikenal sebagai Transit Oriented Development, yakni pengembangan kawasan yang menempatkan transportasi publik sebagai bagian penting dari aktivitas masyarakat. Dari Lubuk Linggau hingga Banyuwangi, stasiun punya cerita berbeda. Indonesia memiliki banyak kota yang tumbuh bersama perjalanan kereta api. Setiap stasiun memiliki karakter dan peran berbeda sesuai perkembangan wilayahnya. Di Sumatera Selatan, misalnya, ada stasiun Lubuk Linggau menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat di wilayah barat provinsi ini. Keberadaan stasiun membantu menghubungkan aktivitas masyarakat dengan jaringan transportasi berbasis rel. Cerita serupa terlihat di stasiun Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berada di kawasan pantai timur Sumatera. Stasiun ini menjadi salah satu titik perjalanan masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antar wilayah. Sementara di Pulau Jawa, ada stasiun Madiun, memiliki hubungan yang lebih panjang dengan sejarah perkeretaapian nasional. Selain menjadi bagian dari jalur perjalanan kereta api di wilayah selatan Jawa, Madiun juga memiliki keterkaitannya dengan perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Bergerak ke ujung timur Jawa, ada stasiun Ketapang, Banyuwangi. Memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari perjalanan masyarakat menuju Jawa Timur, bagian timur sekaligus akses konektivitas menuju Bali. Integrasi antara kereta api dan moda transportasi lain membuat kawasan ini semakin penting bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi. Adapun stasiun Cikampek berada di jalur penghubung Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Pertumbuhan kawasan industri dan aktivitas masyarakat di sekitarnya membuat konektivitas transportasi menjadi kebutuhan yang semakin penting. Beragam cerita ini menunjukkan bahwa perkembangan kereta api tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Ketika konektivitas semakin baik, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan juga ikut mendapat dampaknya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih di Perahu 2, masih berbicara tentang 159 tahun kereta api Indonesia ya. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba mengatakan jika perjalanan berbagai kota bersama kereta api menunjukkan begitu ya, hubungan yang erat antara transportasi dan perkembangan kawasan. Perkembangan kota-kota dunia menjadi salah satu referensi bagi kereta api Indonesia ataupun KAI untuk melihat bagaimana stasiun dapat memiliki peran yang lebih luas. Pengembangan tidak hanya dilakukan dari sisi layanan perjalanan, tapi juga melalui integrasi transportasi, fasilitas stasiun, serta pengelolaan kawasan pendukung perkeretaapian. Langkah ini sejalan dengan arah strategis KAI dalam rencana jangka panjang perusahaan ataupun RJPP untuk menghadirkan layanan perkeretaapian yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan kawasan dan perubahan pola mobilitas, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel juga tercermin dari data terbaru KAI. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, layanan KAI Group melayani 351.602,397 pelanggan. Ya. Angka ini meningkat 7,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu. Dari jumlah ini sebanyak 317,7 juta pelanggan atau 90,29% menggunakan layanan publik melalui skema Public Service Obligation atau PSO dan layanan perintis. Angka ini memperlihatkan semakin besarnya posisi kereta api dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sekedar jalur perjalanan, kereta api kini menjadi bagian dari ekosistem mobilitas yang ikut membentuk perkembangan kawasan. Dengan usia perjalanan yang telah mencapai 159 tahun, tantangan KAI bukan lagi sekedar menjaga rel tetap terhubung lebih jauh, bagaimana stasiun dan jaringan kereta api dapat terus mengikuti perubahan kota, kebutuhan masyarakat, serta arah perkembangan ekonomi di masa depan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Ada lagu dari Milikia War Genius featuring bareng sama Magna Quickie dengan Velvet Chart-nya ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Kita akan kembali hadirkan lagu santai ke ruang dengan kamu, termasuk juga nanti akan kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengan kalian di pukul 18 lewatnya 59 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 pertama, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau disingkat dengan FOKBI bersama Kementerian Pariwisata menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai guna menggalang dana bagi masyarakat terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur. Aksi gelar secara hibrida di Jakarta pada minggu ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourist Day dengan memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Komentar Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan jika bahwa gerakan ini merupakan wadah berbagi kasih dan kepedulian di tengah kemeriahan olahraga bersama. Dalam acara ini, Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia ataupun Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis senilai 25 juta kepada panitia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Tunggal Putra Bismo Raya Oktora menjadi juara pada Politron Surabaya International Challenge 2026 di mana Bismo menang atas rekan sejawatnya Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-13, 10-21, 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulu Tangkis Sudirman Surabaya pada minggu ini 27 September berlangsung selama 61 menit. Seusai pertandingan, Bismo Raya Oktora mengatakan rasa syukur dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga Surabaya yang hadir di GOR untuk memberikan support dan dukungan kepadanya. Ia menjelaskan bahwa pada game pertama ia berhasil cukup yakin dapat menyelesaikan set dengan baik. Akan tetapi pada game kedua, Chico bisa memberikan tekanan yang bisa memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Franco Colapinto dijatuhi penalti turun 5 posisi pada Formula One Grand Prix Bahrain yang akan berlangsung di Malaysia pada awal Oktober ini. Penalti diberikan setelah pembalap Alpine ini menyebabkan insiden yang melibatkan Pierre Gasly dan Lando ataupun Lando Norris tepatnya di Baku. Insiden terjadi pada lap 36 dari 51 Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku, Sabtu 26 September, di mana Colapinto berusaha memperbaiki posisi saat start safety car pertama, tapi terlambat mengerem ketika masuki tikungan pertama. Mobil Colapinto melebar dan menyenggol sisi kiri mobil rekan setimnya, Gasly. Yakni Gasly kemudian bertabrakan dengan Norris sehingga ketiga pembalap tersebut gagal melanjutkan balapan. Sid War menilai Colapinto sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden itu. Berdasarkan keputusan itu, Colapinto awalnya dikenai penalti waktu 10 detik. Namun, Colapinto sudah terlebih dahulu mengakhiri balapan sebelum menjalani hukuman tersebut. Penalti kemudian dikonversi menjadi pengurangan 5 posisi grid pada balapan berikutnya yang diikuti oleh Colapinto. Pembalap Argentina ini kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Gasly dan kepada Lando atau Lando Norris serta seluruh anggota tim Alpine.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan kembali melanjutkan. Ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta pukul 19 hingga pukul 20 untuk ke segmen kita berikutnya, Indonesia Pro Indie. Sesaat lagi tetap sama kami di Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya di edisi siar hari ini. Hari Minggu ya teman Pro 2 semua. Gak terasa banget sudah di tanggal 27 September 2026. Dan kota Sintang masih diguyur hujan dari tadi pagi. Ada jeda sebentar, hujan lagi, gerimis lagi, hujan lagi. Alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan tadi aku baru ngerasain kayaknya udara itu gak seperti hari-hari kemarin ya. Jadi lebih tenang, mataharinya juga sudah mulai tembus, gak terlalu merah. Terus kita juga cek ya melalui media BMKG. Nah, di situ kita sudah masuk ke zona kuning. Artinya udara kita sudah mulai sehat. Alhamdulillah ya, sekali lagi kita ucapin syukur. Karena suara hujan inilah yang benar-benar memang kita rinduin setiap harinya selama musim kemarau dan juga asap-asap kemarin ya, guys ya. Ya, enaknya makan sate nih. Sate kambing ya kan, enak banget ya guys ya. Walaupun ada asapnya, tapi kan asapnya asap makanan bakar-bakar. Ada juga bakso. Pokoknya banyak nih pilihan menu-menu makanan yang bisa kita santap di cuaca penghujan seperti sekarang. Sekaligus kita, ya selain kita bersyukur, kayaknya kita makan itu sambil kayak kenikmat banget gak sih teman Pro 2, karena udah rindu banget sama hujan gitu kan. Oke deh, langsung aja kita akan simak dulu untuk akselerasi kreatif musik Indonesia. Kita akan dengarkan di sini ada Amin Abdullah ya yang akan menyanyikan lagu Tunjuru Peti, dan nanti juga akan ada puisi di malam ini teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. FM Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Aku akan hadirkan beberapa puisi singkat yang aku kutip dari tribunnews.com. Puisi-puisinya ini teman Pro 2 semua masih ada tentang kabut asap ya, karena kayaknya baru mulai mau move on. Jadi kayak mau bacain lah ya terkait ini. Hilang sudah rimbun hijau daun, berganti jelaga yang turun bertahun-tahun. Keserakahan membakar akar kehidupan, menyisa kabut abu-abu tanpa ampunan. Siang terasa bagai senja yang suram. Matahari tertutup asap yang menghantam. Tak ada burung bernyanyi bebas, hanya asap pekat yang kian meluas. Pandangan terhalang dalam jarak pendek. Dada terasa berat dan dada memendek. Jerbu kelabu menyelimuti negeri, menanti angin membawa pergi. Kami rindu titik air dari awan, membilas kabut asap yang tak berlawan. Oh hujan, basahilah bumi yang terbakar ini, agar kami bisa kembali bernapas lega dan segar.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Sore di musim kemarau, senja sempurna menjingga di batas cakrawala, menjadi saksi serta pengganti atas penantian panjangku menanti pelangi. Tak seperti hujan-hujan sebelumnya, hujan kali ini tak membawa serta apa-apa selain dingin dan hampa. Setelah ku tahu kata-katamu hanyalah dusta. Basah dalam kemarau, basah di sekujur tubuh, kemarau di ladang hatiku. Sendiri dalam lamunan memeluk hujan, mencumbui silam kenangan. Tanpa perlindungan, kau datang dengan membelah hujan, jatuh di pelukku yang sehangat nyala tungku, katamu. Pada buku kehidupan, kemarau dan hujan adalah kita dalam kata-kata. Dua musim yang dieratkan pancaroba. Pancaroba, aku di antara musim kemarau dan musim hujan. Meresah di antara kangen dan pelukan. Melayu di tertepa udara, tak menentu berguguran. Oh kekasih, jadilah tetesan air hujan dalam kering kerontang pengharapan. Memberikan ketenangan, selain cahaya bulan dan bintang, pada malam-malam kemarau panjang. Tenanglah kekasih, kesusahan ini hanyalah hujan lalu. Sebentar ia bertandang ke bumi, hanya untuk memberi ruang pada warna-warni pelangi. Derita di balik lembar cuaca, dan ku yakin kebahagiaan itu pastikan datang, sebagaimana janji pelangi kepada hujan. Berdiri di tengah derasnya hujan, aku tak merasakan basah. Hatiku tetap saja kemarau panjang. Angin kemarau yang menjatuhkan daun-daun dan cinta yang menumbuhkannya. Kemarau dan Hujan oleh Sisri Sakti.

0: Teman Pro2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Yusuf Ronodipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa

0: 02, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Memanggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini kau selalu sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu. Akulah lautan. Kemana kau selalu pulang? Jika di bahuku, malam di depanku, dan bulan siaga sinari langkahku. Ku terus berjalan, ku terus melangkah. Ku ingin ku tahu engkau ada. Memandangimu saat senja, berjalan di batas dua dunia. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, di pantai itu kau tampak sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memelukmu pantaimu erat. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memeluk pantaimu erat. Jingga di bahumu, malam di depanmu, dan bulan siaga sinari langkahmu. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ku tahu, kau tahu aku ada. Teman Pro 2, sampai di sini aku temenin kamu dengan puisi karangan Di Lestari.

107 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya dan kota Sintang malam ini masih berasa dinginnya. Tadi sempat hujan ya teman Pro 2 semua, dan sekarang udah mulai reda hujannya. Jadi hanya menyisakan dingin dan juga rasa apa ya? Rasa kenangan, cie. Buat teman-teman yang punya kenangan bersama hujan ya, guys. Dan mudah-mudahan asap yang ada di kota Sintang ini benar-benar berlalu ya, benar-benar hilang. Karena kita perlu beberapa kali hujan lagi sepertinya agar asap-asap ini benar-benar hilang. Dan sudah ada edaran juga bagi teman-teman yang punya bocil-bocil. Nah, besok sudah mulai sekolah lagi, sudah mulai mode antar jemput lagi, sudah mulai mode siapin bekal dan lain-lain. Tetap semangat aja, mudah-mudahan berkah selalu ya guys. Oke teman Pro 2, malam ini aku mau tahu dong komen dari kamu-kamu semua ya, terkait beberapa tempat di kota Sintang yang saat ini memang kalau kita lihat itu kan lagi banyak banget yang antri ya guys ya. Antrinya ini adalah antri BBM, jadi kita bisa lihat enggak itu Pertalite, enggak itu Pertamax. Kalau dulu jarang banget orang-orang itu mau antri Pertamax ya guys, tapi kalau sekarang Pertamax itu bahan bakar non subsidi itu banyak banget diminati juga. Ya mungkin karena sulit ya teman Pro 2 semua memperoleh minyak. Jangankan Pertalite di pengecer aja gak ada gitu ya, BBM subsidi dan non subsidi. Jadi sama-sama menarik di masa seperti sekarang ini. Nah aku mau tahu dong komen kamu-kamu malam ini terkait tema kita ya, seperti apa sih pendapat kamu untuk antri-antri yang begitu panjang ini ya. Teman Pro 2 semua silakan aja gabung bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita masih mengangkat tema tadi ya, terkait BBM non subsidi dan juga BBM subsidi, di mana BBM non subsidi ini ternyata banyak diminati di masa sekarang ini, guys. Oke, kita akan bacakan di sini, sudah ada yang komen. Bukan naik kelas kak, tapi naik karena kepepet. Oke, baik, terima kasih komennya ya. Terus ada lagi, BBM non subsidi boleh, saldo jangan ikut jadi berat juga nih kak, katanya gitu ya. Terus Pertalite dicari kak, kalau Pertamax itu dijalani aja, begitulah kehidupan. Karena susah banget kak, daripada gak ada sama sekali untuk kendaraan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang komen, yang penting motornya jalan, urusan uang belakangan kak. Apalagi kalau di kota Sintang, BBM di tingkat pengecer juga mahal banget. Selain itu sulit banget didapatkan kak. Oke, makasih. Oke, makasih aja buat komennya ya guys.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang

signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model for Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Lapor Pro 2 kita kali ini. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi buat komen-komennya. Di sini ada yang komen katanya antri BBM subsidi sama dengan sabar. Kalau antri BBM non subsidi sama dengan ikhlas, Kak. Tapi kayaknya sama-sama deh ya. Sama-sama berat ya, guys. Semakin kesini kalau kita lihat antriannya. Terus ada lagi, kayaknya bukan mulai terbiasa sih, Kak, tapi mulai pasrah dan terpaksa. Iya, ya oke. Lanjut lagi. Ada lagi, kalau antriannya sampai sepanjang itu memang pertama, Kak, alias BBM non subsidi itu jadi terlihat semakin menarik katanya gitu ya. Ada lagi yang komen Sintang hujan tapi SPBU-nya tetap panas, Kak, oleh antrian. Bahkan hujan-hujan juga orang-orang itu sanggup banget antri, salah satunya adalah aku. Oke, makasih komen-komennya, guys.
1: Apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan kita berada di sesi Certup ya, cerita penutup hari. Kali ini ada kisah tentang pendaki dan bayangan tebing. Alkisah ada seorang pemuda bernama Tegar yang ingin sekali mendaki sebuah gunung tinggi, dan di tengah perjalanan ia dihadapkan pada sebuah jalur setapak yang sangat sempit di tepi jurang. Di sebelah kanannya adalah dinding batu yang kokoh, sementara di sebelah kirinya adalah keheningan jurang yang dalam. Awal keraguan, langkah Tegar ini mendadak terhenti ya. Jantungnya berdegup dengan kencang, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia melihat ke bawah dan membayangkan dirinya terpleset. Pikiran buruk inilah yang membuatnya gemetar, dan ia merasa tidak sanggup melangkah lagi dan ingin sekali berbalik arah. Titik baliknya, teman Pro 2, ada seorang kakek tua penjaga jalur pendakian yang kebetulan lewat. Melihat Tegar ini lagi duduk lemas, dan sang kakek berkata, "Nak, apa yang kau takutkan? Jurang itu memang dalam, tapi jalur setapak di bawah kakimu ini cukup lebar untuk kedua kakimu berpijak. Kau tidak sedang jatuh, kau hanya membiarkan bayangan ketakutan di kepalamu menjatuhkan dirimu lebih dulu." Akhirnya teman Pro 2 Tegar ini menarik napas dalam-dalam, dan dia sadar dia tidak sedang melawan jurang, melainkan rasa paniknya sendiri. Ia berhenti melihat ke bawah dan akhirnya fokus ke arah depan dan melangkah perlahan dengan penuh keyakinan. Dan akhirnya dia berhasil melewati jalur berbahaya itu dengan selamat. Teman Pro 2, di sini Tegar memiliki dua opsi, di mana opsi yang pertama, apakah dia diam, duduk dan tidak melakukan apa-apa, atau tidak sama sekali berpikiran untuk naik lagi. Dan opsi yang kedua adalah bergerak, tapi ia harus bisa melawan semua kepanikan itu. Nah, teman Pro 2, hikmahnya adalah dia bisa melawan semua kepanikannya dan dia memilih opsinya sendiri untuk terus melangkah dengan yakin dan melawan rasa takutnya. Dan teman Pro 2 semua, aku masih bakal hadir lagi dengan cerita-cerita yang lainnya, teman Pro 2, untuk cerita penutup hari.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan masih dengan beberapa cerita yang akan aku bagiin buat kamu-kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, cerita kita yang berikutnya adalah hikmah kehidupan dari rasa takut. Rasa takut diciptakan agar kita ini lebih berhati-hati dan waspada teman Pro 2, bukan untuk menghentikan langkah kita selamanya. Seringkali ketakutan atas apa yang belum terjadi jauh lebih menyeramkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Menjadi berani berarti tetap melangkah maju meskipun ada rasa gentar di dalam dada kita. Dan teman Pro 2 semua, tentu saja yang bisa mengendalikan rasa takut itu adalah kita sendiri. Kisah Lentera di malam yang begitu gelap. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda bernama Asra. Dan ia ini punya tugas ya, yang penting sekali setiap malam, yaitu mengantarkan obat-obatan ke desa tetangga melewati sebuah hutan yang sangat lebat dan gelap. Malam itu badai baru saja lewat dan memadamkan semua lampu jalan. Hutan tampak seperti monster hitam yang siap untuk menelan siapa saja. Dan ia berdiri di pinggir hutan dengan memegang sebuah lentera kecil. Dia gemetar dan lentera itu hanya bisa menerangi jalan sekitar 2-3 langkah di depannya aja. Nah teman Pro 2, Arsa berpikir, bagaimana mungkin aku bisa melewati hutan sejauh 5 km jika lentera ini cuma bisa menerangi jarak 2 meter aja. Aku pasti akan tersesat atau diterkam binatang buas. Ia pun duduk dan akhirnya menangis di bawah pohon, lumpuh oleh rasa takutnya sendiri. Kemudian karena tidak muncul-muncul, sang ibu yang ada di rumah akhirnya menyusulnya, kemudian memegang pundak Arsa dan berkata lembut, "Anakku, kamu tidak perlu melihat seluruh isi hutan ini untuk bisa sampai ke tujuan. Kamu hanya perlu melangkah 2 meter ke depan sesuai cahaya lenteramu. Begitu kamu melangkah, cahaya itu akan ikut maju dan menerangi 2 meter berikutnya. Berjalanlah langkah demi langkah." Kemudian Arsa pun menghapus air matanya dan dia sadar apa yang dikatakan oleh ibunya adalah benar. Dan dia mulai melangkah ke dalam kegelapan. Dan setiap kali dia melangkah, kegelapan di depannya tersingkap sedikit demi sedikit. Tanpa terasa, langkah-langkah kecil itu akhirnya berhasil membawanya tiba di desa tetangga dengan selamat.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat menghadapi masa depan atau masalah yang besar, kita sering sekali takut karena ingin melihat akhir dari jalan itu. Padahal sebenarnya kita cuma perlu fokus pada apa yang bisa kita lakukan di hari ini atau di saat ini. Dan rasa takut biasanya sering sekali hilang ya, bukan karena kita itu merenungkannya, melainkan karena kita itu mulai bergerak. Dan tindakan nyata adalah obat terbaik untuk kecemasan kita. Kita tidak pernah bisa memprediksi seluruh hidup kita itu seperti apa secara utuh, tapi kita selalu punya cukup kemampuan untuk menghadapi apa yang tepat di depan mata kita.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi beberapa kisah hikmah dari kehidupan ya, untuk melawan rasa takut yang sudah aku bagiin buat kamu. Dan aku kutip dari google.com, semoga aja bermanfaat, menginspirasi. Dan berikutnya selama kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2, aku bakal hadirkan untuk kamu ada rangkaian lagu-lagu hiburan untuk jazz music. Dan akhirnya aku Widya pamit undur ya dari ruang dengar teman Pro 2 untuk malam hari ini. Tapi aku nanti loh pamitnya sebenarnya di jam 12 malam. Cuman karena berikutnya kan hanya lagu-lagu aja untuk teman istirahat teman Pro 2 semua. Jadi selamat menikmati, selamat beristirahat.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madue Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin tanggal 28 September 2026. Dari Jalan Yesi Ufang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, selamat pagi dan selamat pagi nih teman Pro 2. So teman Pro 2, di pagi hari ini Tias akan temani kamu selama 5 jam ke depan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga aja kita semua pagi ini diberikan kesehatan, kenikmatan dalam menjalani hari dan juga kekuatan dalam menjalaninya juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, di pagi hari ini, di pada pagi hari ini ya, tentunya Tias akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar kamu. So untuk di pukul 5 hingga jelang pukul 6 nantinya akan hadir Jazz Music ya ke ruang dengar kamu. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ada info Pro 2 dengan 3 info terkini dan juga viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas tema tertentu peringatan khusus yang bertepatan di tanggal 28 September. Lalu nantinya ditutup Asta Cita kita ya di pukul 9 hingga jelang pukul 10. Untuk Asta Cita kita di hari Senin ini yaitu Kita Indonesia nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk apapun segala aktivitas kamu di pagi ini semoga dilancarkan, diberikan kekuatan dan kita dimudahkan untuk menjalankannya juga ya teman Pro 2. Dan tadi sih kondisi cuacanya di luar sana ya teman Pro 2 itu masih gerimis ya teman Pro 2. Gak apa-apa gerimis asal gak berkabut aja nih teman Pro 2, maksudnya kabut asapnya ya. Tapi teman Pro 2, untuk itu di pagi hari ini sebagai pembukanya ada satu buah lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar ya, yang akan menjadi pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk membangkitkan semangat kamu ya teman Pro 2 ya, untuk membangkitkan semangat di pagi hari. Dan buat kamu yang masih leleh nih ya, jangan terlalu lama, nanti kebablasan. Maksudnya udah tanggal 28 nih teman Pro 2, nantinya kan bentar lagi tanggal 1 gitu kan. Jadi kita persiapan juga nih ya untuk hari Senin di minggu terakhir bulan September nih teman Pro 2. Dan itu aja sih teman Pro 2. Aku berharap kita semua diberikan kesehatan dan juga kenikmatan untuk menjalani harinya. So teman Pro 2, satu buah lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar akan hadir ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat ketika kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita terjaga, karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah menghiburnya juga dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai seorang hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun di tengah malam. Karena dia tidurnya larut malam. Kenapa tidur larut malam? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan dia bisa belanja untuk menghabiskan nikmat Allah yang diberi kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya bangkit di tengah malam, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam salat duhanya. Ketika Allah memberi nikmat kepada dia, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hambanya ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidraj. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kita. Wallahu a'lam bisawab.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: Teman terbaik kamu yang teman Pro 2 di pada pagi hari ini, saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Syahrini tak hanya menghibur penonton Pesta Pora 2026 lewat lagu-lagu nostalgia, tetapi juga tingkahnya yang centil dan penuh gimmick ini membuat kru beberapa kali harus bolak-balik naik ke atas panggung. Tampil pada hari terakhir di Pesta Pora 2026 di Gambir Expo dan Hall D2J Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu malam, Syahrini tampil bagaikan seorang putri dengan gaya khasnya yang centil dan juga manja. Salah satu momen yang mengundang tawa penonton itu terjadi ketika Syahrini merasa kehausan di tengah penampilannya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Penyanyi asal Kanada The Weeknd menyapa para penggemarnya pada hari kedua konser After Hours Till Dawn Tour di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta pada Minggu malam. Dan pelantun lagu Can't Feel My Face itu kemudian membandingkan antusiasme penonton pada konser hari pertama dengan pertunjukan malam kedua. Ia kemudian mengajak penonton untuk menunjukkan apakah antusiasme pada malam kedua dapat melampaui kemeriahan konser sebelumnya. The Weeknd juga mengungkapkan ya kesannya terhadap sambutan penonton Jakarta setelah tampil selama 2 malam berturut-turut di ibu kota. Pertunjukan malam kedua dibuka dengan lagu Baptized in Fear yang diiringi visual patung berukuran besar yang berputar dan sorotan laser hijau.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia motorsport ya. Di sini ada pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hours of Fuji di Jepang pada hari Minggu. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif yang bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8, pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Dan selain Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini ya, teman Pro 2, di edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan infonya aku kutip dari laman website antaranews.com. So teman Pro 2, nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu dan juga viral moment pastinya ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Viral Moment.
2: Stay tuned on Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

Halo, kita mah Bro 2. Kita masih di pada pagi hari ini ya. Dan sekarang kita masuk di viral moment. So, di viral moment pagi hari ini ya teman Bro 2, infonya dikutip dari Instagram infopop.id. Di sini ada yang dikira mau antar penumpang nih ya. Nah, ini 105 mitra Grab itu berprestasi dan ternyata mau umroh bareng nih. So, teman Bro 2, dikiranya nih rombongan jaket hijau mau ngantar penumpang. Ternyata mereka ini justru lagi siap terbang ke Tanah Suci. Dan sebanyak 105 mitra pengemudi Grab berangkat umroh pada 13 September 2026 ya, lewat program berkah dari Grab Indonesia nih teman Bro 2. Nah, yang bikin momen ini makin hangat itu ya, para mitra yang berangkat datang dari berbagai usia dan latar belakang nih ya. Nah, mereka ini dilepas langsung oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, yang menyampaikan bahwa apresiasi nggak selalu soal angka, tetapi juga tentang bisa ikut membuka jalan menuju impian yang sudah lama dinanti nih teman Bro 2. Dan keberangkatan mereka juga mendapat dukungan dari pemerintah ya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf turut menitipkan doa untuk perjalanan para mitra tersebut ya. Semoga aja ibadahnya ini dilancarkan, dimudahkan di setiap langkahnya, dan pulang juga membawa cerita baik. Di sini komen-komenannya ya, ada yang bilang, benar kan kalau ke rumah Allah itu bukan karena mampu, tapi karena Allah langsung mampukan, karena sudah Allah pilih siapa aja yang akan jadi tamunya. Masya Allah, semoga aja kita semua termasuk orang-orang terpilih ya teman Pro 2, yang bisa datang ke rumah Allah yang ada di Mekah sana ya. Dan ada banyak juga yang katanya ikut terharu, semoga programnya dilanjutkan terus buat para pejuang nafkah di jalanan.

ngobrol soal umroh ataupun haji ya, berangkat ke tanah suci itu tuh benar-benar di luar prediksi teman Pro 2. Ini memang mungkin kuasa Allah dan rezekinya dari Allah, dipanggilnya dari sana ya. Jadi memang ada hal-hal menarik yang diceritakan sebelum sampai ke sana, dan bahkan pulang pun juga membawa cerita yang menarik. Apapun itu segalanya dimudahkan ketika di sana, begitupun ketika kita mengurusnya di tanah air gitu kan. Semuanya dimudahkan kalau memang panggilannya untuk kita nih Tamang Pro 2. Komentar keren banget Gojek, sorry ini salah server nih, ini platform sebelah ya, Grab nih teman Pro 2. Ada yang bilang masya Allah terharu biru nih aku, insya Allah aku nyusul ya. Makasih

mendapatkan jalannya ke tanah suci nih teman Pro 2. Dan semoga juga untuk para mitra yang berprestasi yang telah dapat umroh bareng ini, umrohnya mabrur ya, dan menjadi orang yang terus memberikan kebaikan juga di setiap langkahnya. So, itu tadi ya teman Pro 2 untuk viral moment kita di pada pagi hari ini, dan nantinya masih akan berlanjut ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita Mempro 2, kita udah di penghujung viral moment nih ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara ya teman Pro 2. Karena di Sintang ini masih ada gerimis-gerimis atau hujannya ya di luar sana. Buat kamu yang menggunakan sepeda motor, hati-hati jika jalanan licin nih ya, tetap pelan-pelan aja jalannya, yang penting sampai di tujuan kita ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk gunakan mantel atau jas hujan nih teman Pro 2, biar gak kehujanan ya di luar sana. Untuk pengguna mobil jangan lupa bawa payung untuk sampai ke tujuannya gitu ya, maksudnya turun dari mobil gitu kan. Dan teman Pro 2, sekali lagi aku cuma ingetin, jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya selama perjalanan. Berhubung kita udah di penghujung viral moment ya teman Pro 2, nantinya akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi ya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti lagunya bisa kamu cek di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.